0: spices.
1: Kubirungo ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano. Waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali ham.
3: Dennis, nko yambukira ku misinde gya yiriyiri mu byemirimu.
4: Emisinde kunyambukira tegereeta gyokka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kye njagala okuba gye bulijja. Namalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
3: Wow, kya mazima ddala abakulembeze bata.